mado al kondruen mareke ara jang ulun mai oi oi ra ara kokorot ndreo malah cecet nah marka perwala.